0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu. Ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
4: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

FM Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM, seru teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2, sudahkah kalian makan siang? Waduh, ini buat yang belum makan siang, sebaiknya makan siang dulu ya teman Pro 2. Aku takut deh kalau kamu gak makan siang nanti jadinya kamu atit gitu ya. Aku gak mau kamu atit. Oke, masih bareng sama Karida di sini teman Pro 2. Mengucapin selamat siang nih untuk teman Pro 2 yang mungkin baru saja mendapatkan frekuensi kita juga. Selamat siang untuk teman Pro 2 yang sedari tadi udah monitor Pro 2 Serui teman Pro 2. Oke, Karida mau nanya dulu nih teman Pro 2, kalian kalau dengar kata introvert itu apa sih yang ada di pikiran kalian teman Pro 2? Introvert itu sombong, Karida sombong, gak mau bergaul atau gimana nih teman Pro 2? Oke, kita akan ngebahas ya teman Pro 2 mengenai introvert ini teman Pro 2. Karena introvert ini kan kerap dikenal dengan sikapnya yang pendiam dan juga tidak banyak bicara ya teman Pro 2. Akibatnya mereka kerap dianggap sebagai pribadi yang sombong teman Pro 2. Nah teman Pro 2, introvert sendiri merupakan istilah yang merujuk pada seseorang yang mendapatkan energinya dengan menghabiskan waktu sendiri atau berada di lingkungan yang tenang teman Pro 2. Mereka ini biasanya lebih nyaman berinteraksi dalam kelompok yang kecil teman Pro 2, alih-alih berada di tengah keramaian gitu teman Pro 2. Nah, kepribadian satu ini juga seringkali diidentikan ya dengan beberapa sifat, misalnya aja pemalu, gak suka bersosialisasi, tidak mampu berkomunikasi, dan juga dianggap sombong karena sikapnya tuh acuh tak acuh gitu loh teman Pro 2. Padahal sebenarnya ya teman Pro 2, seorang introvert itu tidak selalu sama loh seperti apa yang kalian bayangkan. Salah satu yang paling sering dituduhkan pada orang-orang introvert adalah sikap sombong atau arogan ya teman Pro 2. Jadi gak heran kalau banyak orang yang mengaku sulit mendekati para introvert teman Pro 2. Nah sebenarnya ada loh teman Pro 2 yang membuat introvert ini kerap disalahartikan sebagai pribadi yang arogan. Di antaranya adalah pendiam, sering disamakan dengan acuh teman Pro 2. Para introvert seringkali pendiam dalam sebuah kelompok ya teman Pro 2. Mereka tuh gak suka ngomong, mereka lebih milih diam aja gitu teman Pro 2. Mereka juga kayak gak mau ikut serta gitu dalam percakapan. Sayangnya teman Pro 2, sikap pendiam ini terkadang disalahartikan nih sebagai tanda arogansi. Banyak orang yang percaya bahwa mereka menganggap obrolan yang berlangsung itu tidak layak untuk mereka teman Pro 2. Kamu jangan kayak begitu kak, kasihan tau. Nah introvert ini juga lebih senang menyendiri ya teman Pro 2, karena mereka tuh katanya kalau terlalu banyak bersosialisasi energinya cepat habis teman Pro 2. Nah inilah yang kemudian ditafsirkan oleh orang lain sebagai penghindaran atau keengganan untuk bergaul teman Pro 2. Padahal ya sebenarnya mereka tuh baik-baik aja, emang gak suka ngomong aja gitu loh teman Pro 2. Nah para introvert juga minim komunikasi verbal ya teman Pro 2. Mereka tuh tidak suka, tidak nyaman gitu teman Pro 2 terlibat dalam obrolan ringan yang sangat ekspresif. Dimana kondisi seperti ini biasanya hanya akan membuat mereka tampak pendiam atau bahkan tidak ramah teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, pesan di sini yang mau saya sampaikan adalah kalian jangan ngejudge orang lain. Mereka tuh pendiam bukan berarti mereka tuh sombong, mereka arogan. Enggak ya teman Pro 2, introvert tuh sebenarnya baik-baik aja. Cuma emang mereka emang pada dasarnya enggak suka ngobrol aja sih teman Pro 2. Jadi tolong jangan dijudge gitu ya. Oke, mengucapin selamat siang dan juga hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di jalan teman Pro 2. Tetap perhatikan laju kendaraan kamu, jangan ngebut-ngebut ya teman Pro 2. Jangan ngebut dan jangan ngantuk, soalnya itu dua hal yang bisa membahayakan kamu juga orang lain. Jangan kemana-mana, kita jeda, stay tune on Pro 2.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA, biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya. Karena yang viral belum tentu faktual.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah...

0: Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

mimpi dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
3: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.

0: adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken.

Hai hai. Oke, jumpa lagi nih bareng Kak Oja di sini, teman Pro 2 seperti biasa, teman Pro 2. Kak Oja akan temani ruang dengar kalian hingga nanti jam 12 ya, teman Pro 2. Untuk itu teman Pro 2 tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

Ayo teman pro 2. Hey. Oke nih, santai kita pada kali ini teman pro 2. Kak Ocha mau bagikan informasi ya, sekitar cuaca kabut asap di Kabupaten Kepulauan ini ya, asap udara. Nah teman pro 2, tadi sempat ada kabut-kabut ya. Ya ini informasi dari BMKG berdasarkan hasil pengamatan meteorologi di stasiun meteorologi Stefanus Rumbewas pada hari Kamis ini 1 Oktober 2026, terpantau adanya penurunan jarak pandang horizontal secara visual di wilayah Yapen Selatan dan sekitarnya yang berkisar antara 4 hingga 6 km. Penurunan jarak pandang ini disebabkan oleh adanya partikel asap atau udara kabur ya yang terapung di atmosfer. Dan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ini untuk pengendara lalu lintas diimbau untuk menjaga jarak aman antar kendaraan dan mengurangi kecepatannya ya, serta dapat menyalakan lampu utama jika kepekatan pada asap di jalan raya dirasa mulai mengganggu kejelasan pandang kalian ya teman berdua. Dan yang berikutnya bagi kesehatan, ya ini sangat penting ya bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk menggunakan masker pelindung guna mengurangi dampak paparan partikel secara partikel asap secara langsung ya. Ya teman pro 2, kami akan terus ya memberitahu perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang secara berkala. Oke, untuk itu teman pro 2 tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Seru.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo yo yo teman Pro 2. Oke, okay, terjaga kita di jaga malam kita kali ini teman Pro 2. Oke. Okay. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Uca mau ngobrol dikit nih. Mari kita ngomongin seputar dunia kesehatan ya, teman Pro 2. Dan kali ini Kak Uca mau berbagi sedikit nih untuk cara menerapkan pola makan seimbang di tengah kesibukan. Dan teman Pro 2 tahu enggak, ini tips dari Kemenkes langsung loh. Oke, okay, apalagi nih kita yang orang pekerja kantoran nih teman Pro 2. Apalagi sekarang kita pengisian SKP nih. Oke, okay, kesibukan bekerja dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari sering ya membuat kita atau membuat kalian nih teman Pro

Kedua, mengabaikan kebutuhan gizi kalian. Padahal ya, pola makan seimbang membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas harian kalian. Di sini dikutip dari laman resmi Kemenkes, gizi seimbang mencakup beragam zat gizi sesuai kebutuhan tubuh, yaitu penerapan juga memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi, dan jadwal makan yang teratur. Kemenkes menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku ya, dengan setengah piring berisi sayur dan buah. Sementara itu, setengah bagian lainnya diisi makanan pokok dan lauk pauk nih teman perdua. Agar lebih praktis lagi teman perdua, kita dapat menyusun rencana menu ya sebelum memulai aktivitas harian kita. Dan perencanaan ini membantu kita untuk menyiapkan bahan makan dan mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru ya teman perdua. Nah, paling baik nih teman perdua, kita harus menyiapkan bekal dari rumah juga ini ya. Ini sangat membantu ya menjaga keseimbangan menu harian kita, yaitu pilihan pola makanan pokok, sumber protein, sayuran, dan buah agar bekal kita mencakup kelompok pangan yang beragam nih teman perdua. Apalagi kayak macam Senin sampai Jumat kan pu bekal ini cuma nasi telur ya, nggak apa-apa, yang penting itu ada proteinnya ya. Ya teman perdua, di sini Kemenkes menjelaskan kalau masyarakat dapat menyesuaikan pilihan makanan pokok dengan kebiasaan dan ketersediaan pangan setempat. Dan sumber protein juga ya sangat diperlukan, hadir dalam menu sehari-hari kita untuk melengkapi kebutuhan gizi kita. Daripada dong bilang kita kekurangan gizi ya. Tapi kalau kebanyakan ya banyak protein itu sampai lebih sulan. Tapi seimbang ya protein, sayuran, dan lain-lain. Selain itu teman perdua, dilansir dari laman World Health Organization, yaitu pola makan sehat itu mencakup konsumsi beragam sayuran, buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ya, jenis-jenis makanan ini membantu melengkapi asupan vitamin, mineral, dan juga serat ya. Oke, sayuran, buah, oke, kacang-kacangan. Nah, ini juga wajib ya, ini protein dan biji-bijian. Oke, biji-bijian kayaknya kayak macam kacang-kacangan deh. Selain mengatur makanan nih teman perdua, kita perlu membiasakan diri untuk minum air putih yang banyak ya. Oke, air putih yang cukup banyak untuk sepanjang hari kita nih teman perdua, utamakan minum air putih. Ya itu kita harus membawa botol minum sendiri atau tumbler gitu. Itu dapat membantu juga mengingat kebutuhan cairan saat bekerja atau berpergian nih teman perdua. Sangat disarankan ya untuk kita membawa botol minum sendiri. Pola makan seimbang ini juga ya, itu perlu dijaga banget, berjalan bersama kebiasaan hidup sehat lainnya. Di sini kita dianjurkan untuk aktivitas fisik rutin juga. Itu dengan menjaga berat badan dan menerapkan kebersihan sebelum makan. Ingat, cuci tangan sebelum makan, habis makan cuci tangan. Ya teman perdua, kalau coba untuk ingatkan lagi, makan makanan yang bergizi. Tapi ingat, minum airnya air putih. Bangun tidur langsung minum air putih. Ya, air putih minum yang cukup sepanjang hari untuk kesehatan tubuh kita. Selain mengonsumsi makanan yang mengandung protein, makanan seperti beragam sayur, buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, kita dianjurkan juga untuk aktivitas fisik rutin nih teman perdua. Sudahkah kamu olahraga nih teman perdua? Oke, bukan cuma makan aja ya, tapi harus banyak olahraga setidaknya nih. Kamu rumah jauh di gang dalam, tapi kamu mau pergi beli tapi jauh di kios depan, jalan kaki guys, jalan kaki. Itu sebagian dari olahraga juga. Itu untuk
untuk fisik, latihan aktivitas fisik rutin kita nih teman Pro 2, apalagi kami yang sering berpergian dengan motor, yang jarang olahraga, jalan kaki itu juga sudah termasuk aktivitas fisik Anda yang penting nih teman Pro 2. Mungkin kira-kira seperti begitu ya teman Pro 2. Tapi jangan lupa ingat makan ya.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesain.
4: Ya udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirimkan.

Oke, teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih ya, teman Pro 2. Dan kali ini masih di lifestyle kita nih, teman Pro 2. Apalagi buat kami yang para pecinta kopi nih, teman Pro 2. Dan tahu enggak, teman Pro 2? Hari Kopi Internasional itu diperingati setiap tanggal 1 Oktober loh, dengan mengangkat kopi dari berbagai hal yang berkaitan dengannya nih, teman Pro 2. Oke, kamu pecinta kopi tapi kamu tahu kan tidak? Hari Kopi Internasional diperingati setiap tanggal 1 Oktober loh. Dan salah satunya dampak konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung yang masih menjadi perhatian dalam berbagai penelitian loh, teman Pro 2. Yaps, dari laman Kemenkes, konsumsi kopi berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular. Dampaknya yaitu dapat berbeda berdasarkan jumlah konsumsi, yaitu jenis kopi dan cara penyajiannya nih, teman Pro 2. Dalam kaitannya dengan tekanan darah, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi sehari itu berkaitan dengan penurunan risiko hipertensi pada non-perokok. Namun ya, teman Pro 2, hubungan tersebut tidak ditemukan pada perokok dalam penelitian kohort yang dilakukan di Brasil. Oke, jadi dalam kaitan tekanan darah, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi sehari berkaitan dengan penurunan risiko hipertensi kita bagi non perokok. Kalau bagi perokok dalam itu sebenarnya tidak ditemukan ya. Ya, selain tekanan darah juga, kopi ini dapat mempengaruhi kadar kolesterol ya, terutama berdasarkan cara penyajiannya ya, teman Pro 2. Cara penyajiannya, kopi tanpa filter mengandung diterpen yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Catat nih, teman Pro 2, kopi tanpa filter itu mengandung diterpen yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Itu yang aduh bilang kopi juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol, tapi berdasarkan cara penyajiannya ya, teman Pro 2. Ya, sementara itu penyaring menggunakan kertas dapat mengurangi kandungan diterpen dalam kopi itu sendiri. Kopi tanpa filter mengandung sekitar 7,2 mg diterpen per cangkir, sedangkan kopi yang udah difilter sekitar 0,02 mg. Oke. Dan lebih lanjut lagi, teman Pro 2, hubungan konsumsi kopi dengan penyakit jantung koroner sebenarnya masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam ya. Penelitian dari Rodriguez pada tahun 2018 juga menemukan kalau konsumsi 3 hingga 5 cangkir itu berkaitan dengan penurunan risiko kardiovaskular 15%-nya. Ya, pada kondisi tertentu ini konsumsi kopi perlu diperhatikan oleh orang dengan hipertensi berat ya, teman Pro 2. Ada penelitian dari American Heart Association pada tahun 2022 menemukan kalau konsumsi 2 cangkir atau lebih sehari itu berkaitan ya dengan risiko kematian nih, teman Pro 2. Ya, untuk diketahui dari ICO atau International Coffee Organization itu meluncurkan Coffee Market Intelligence Platform di Geneva di Swiss. Di tengah perhatian terhadap konsumsi kopi itu, perkembangan industri kopi juga terus mendapatkan perhatian global loh, teman Pro 2, bukan asal-asal sembarang jual kopi aja. Ya, peluncuran tersebut berlangsung pada 30 September 2026, yaitu Direktur Eksekutif ICO di Norwegia mengatakan data yang baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian di industri kopi itu. Ya, menurutnya keputusan tersebut mencakup produksi, investasi, perdagangan, manajemen risiko, dan berkelanjutan. Ya, teman Pro 2, itu ya, minum kopi tapi kenali dampaknya bagi jantung kita nih, teman Pro 2.
Oke, kita boleh mengonsumsi kopi, tetapi ini berdasarkan cara penyajiannya aja ya, teman Pro 2. Oke, mungkin satu hari satu kopi. Oke, sip, satu gelas. Mungkin americano bisa jadi nih, teman Pro 2. Ya, bukan cuma kopi hitam aja ya, teman Pro 2. Ada tradisi kopi unik di berbagai negara loh, teman Pro 2. Kopi ini tidak hanya diminum dengan cara yang sama di seluruh dunia. Berbagai negara juga ya memiliki cara penyajian kopi yang dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakatnya nih, teman Pro 2. Ya, ini ada tradisi kopi dari Senegal, Finlandia, Yaman, Meksiko, dan Aljazair. Dan mungkin beberapa mungkin terdengar tidak biasa bagi penikmat kopi di Indonesia ini ya. Ya, di Senegal kopi dikenal melalui coffee touba yang dibuat dengan campuran rempah grains of selim, yaitu biji kopi yang biasanya dipanggang bersama rempah tersebut sebelum digiling dan diseduh. Kopi Touba ini memiliki kaitan dengan komunitas Maurid dan kota Touba di Senegal. Kini minuman tersebut juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal. Ya, Finlandia ini memiliki tradisi menikmati kopi juga ya, menikmati kopi bersama yang bernama Leipajusto. Aduh, ini bahasa Finlandia jadi kayak itu kafeos ya, yaitu keju lokal yang juga disebut brinjis, potongan keju yang dapat dimasukkan langsung ke dalam kopi panas loh sebelum dimakan. Ya, dari Fashion Finlandia ini mencatat tradisi tersebut sebagai salah satu cara menikmati Leipajusto, yaitu keju yang menyerap kopi memberikan kombinasi rasa dan tekstur yang berbeda. Oke, ini caranya dorang untuk menikmati kopi bersama, yaitu istilahnya Leipajusto, yaitu menikmati kopi yaitu dengan keju yang menyerap ke kopi lalu dimakan. Oke, itu caranya dan namanya Leipajusto, berasal dari Finlandia. Ya, kita belok ke Yaman. Di Yaman bernama Kis, ya ini dibuat menggunakan kulit buah kopi yang sudah dikeringkan. Kulit tersebut biasanya direbus bersama rempah seperti jahe dan kemudian disajikan sebagai minuman panas. Berbeda dari kopi biasa ya, Kis ini tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utamanya, tetapi minuman ini menunjukkan kalau bagian buah kopi selain bijinya juga dapat dimanfaatkan. Oke, kita ke benua Amerika, ada Meksiko. Ini memiliki kopi de olla, yaitu kopi yang secara tradisional dibuat menggunakan panci tanah liat. Dan minuman ini biasanya ya menggunakan piloncillo, yaitu gula tebu tradisional Meksiko yang berbentuk padat serta kayu manis sebagai tambahannya. Ya, menurut Utsa, pengguna ola ini atau panci menjadi bagian dari ciri tradisional minuman tersebut. Kayu manis dan piloncillo memberikan rasa manis serta aroma rempah pada kopi. Oke, kita lanjut ke Aljazair ini ya, yang terakhir ya. Aljazair kini memiliki tradisi kopi dingin bernama Mazagran, ya itu minuman yang dibuat dari kopi dan air kemudian disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasinya. Mazagran ini sering dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem, Aljazair, yaitu sejumlah sumber yang menyebut minuman itu ya berkembang sekitar abad ke-19.
Meski sejarahnya asalnya memiliki beberapa versi ya, dan dalam perkembangannya juga masa Gran ini memiliki berbagai variasi di beberapa negara ya. Versi tertentu menambahkan ada lemon, mint atau bahan lainnya yang ke dalam kopi dingin ini. Ya, dari beberapa tradisi negara tersebut menunjukkan kalau kopi ini ya memiliki cara penyajian yang beragam dan dari berbagai budaya di dunia ini. Mulai dari rempah, keju, kulit buah, kopi, kayu manis hingga es dapat menjadi bagian dari pengalaman minum kopi. Terus bagaimana pengalaman kalian nih teman Pro 2 semenjak kalian minum kopi? Pasti semuanya merasa tenang ya.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Ah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong Bu. Harum betul Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap Ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
5: Download RRI Online di Play Store.
4: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Wah, Mace, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace, ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace, penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali yo.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang gak
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya gak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicated 2000

0: ya. Sekarang 2025 deh.
1: 2025 lah. Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani proyek solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
0: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
1: Benar.
0: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, iya sih tapi saya nggak masuk gitu.
1: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
0: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
1: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya Bang ya.
0: Begitu ya.
1: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama
1: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2

langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Hmm. Nah, dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain dia pengen. Dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: soalnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Rudy langsung wah sembarangan ditantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Tetap
1: ada gitu di hatinya gitu.
0: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah, gitu.
0: Udah magis jadi, lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini? Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ. Suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena tuh wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di tag suaranya bindeng.
0: Wah, enak. Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngaus-ngaus gitu
0: tadi. Bener. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Broadway yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits, yang bisa
0: Amin.
1: Bisa apa ya, ya boom bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, iya itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafe Hidra. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya ya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau enggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal, yes, tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah. Jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
1: Iya. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
0: BCR musik ya.
1: Ya akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan ternyata bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo yo, hai. Okay, balik lagi bareng Kak Oce di sini. Okay, teman Pro 2, jaga malam kita kali ini. Okay, kita ngomongin film lagi yuk, teman Pro 2, karena di sini Kak Oce sering banget nih nonton-nonton film. Nah, pokoknya teman Pro 2, kali ini Kak Oce bakal ngomongin film Lobang Buaya, misteri teror temuan jenazah punggung bolong. Nah, mungkin teman Pro 2 akan so pada nonton film ini, tapi kayaknya kita ngomongin akan ulang lagi nih ya. Ayo, film yang berjudul Lobang Buaya, 309 hari sebelum tragedi berdarah. Ini resmi udah tayang di bioskop mulai 1 Oktober ini 2026. Ini film yang bergenre horror mister, thriller Indonesia, garapan Hanung Bramantyo. Ini dibintangi oleh Baskara Mahendra. Oh, hari ini ya teman Pro 2, film Lobang Buaya ini mengisahkan serangkaian kasus pembunuhan berantai yang menjadi teror dan menambah kekacauan dan fitnah yang terjadi di masyarakat akibat gejolak politik. Ya teman Pro 2, kita akan membahas sinopsis film Lobang Buaya ini, 309 hari sebelum tragedi berdarah. Tetap semangat nih teman Pro 2, semangat tanggal 1, tidak pernah padam. Oke, pada tahun 1964, desa Lobang Buaya di Jakarta digegerkan dengan sejumlah kasus temuan jenazah. Jenazah-jenazah yang ditemukan itu berada dalam kondisi yang sangat menggenaskan. Dan tahu gak teman Pro 2, jenazah tersebut ya berada dalam kondisi punggung berlubang dan ada sejumlah tulisan seperti tamak, lamis hingga maruk yang diukir di dahi para jenazah itu. Temuan-temuan tersebut menambah situasi Jakarta jadi makin tegang, apalagi kala itu situasi gesekan sosial dan politik memanas seiring dengan penolakan dan perkembangan Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Berbagai desa-desu dan rumor pun bertebar di masyarakat kala itu yang membuat situasi menjadi makin tidak kondusif. Letnan Soegang yang diperankan oleh Baskara Mahendra kemudian ditugaskan untuk membantu polisi mengusut kasus temuan jenazah di desa Lobang Buaya tersebut. Namun di tengah penyelidikan nih teman Perdua, sejumlah saksi mengaku melihat ada penampakan setan perempuan dengan punggung berlubang sebelum penemuan mayat-mayat itu. Ya, Soegang memilih tak percaya dengan cerita mistis itu. Yang ia pahami, kasus temuan mayat itu bukan kerjaan sembarang orang ya. Apalagi kejadian teror itu selalu terjadi pada tanggal 30 di tiap bulannya. Ya, pada saat yang sama, istri baru sang letnan bernama Arumwangi yang diperankan oleh Karissa Perusat diteror arwah perempuan yang terus menuntut dan terus memanggil Arum dengan kata ronggeng. Ya, Soegang menyadari bahwa teror di rumahnya bukanlah peristiwa terpisah, melainkan bagian dari sebuah ritual gelap yang sengaja dirancang untuk menabur ketakutan dan mengubah arah sejarah. Dan di antara gejolak sosial, politik, dan teror mistis di luar nalar, Soegang semakin terdesak untuk mengungkap pelaku pembunuhan berantai tersebut sebelum semuanya semakin parah. Oke teman Produa, itu sinopsis sedikit aja ya dengan film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah digarap oleh Hanung Bramatio berdasarkan naskah yang ia tulis bersama Haki Atmat. Ya, film ini adalah film horor ketiga dari Hanung Bramatio dalam sejarah karirnya sepanjang masa atau karirnya yang panjang ya. Dan film ini bernuansa horor kedua berduet dengan Haki setelah Trinil Kembalikan Tubuhku yang dirilis pada 2024 lalu. Ya, film ini ya dengan tujuan agar anak muda tidak melupakan sejarah Indonesia, terutama yang terjadi pada tahun 1965 yang dikenal sebagai sejarah kelam negara itu. Yang kemarin kita udah merayakannya bersama. Kalau enggak salah kemarin Kak Oya udah jelaskan ya, G30 SPKI. Nasution. Nah, itu dia teman Produa menolak lupa ya, agar anak muda menolak lupa sejarah Indonesia ya, terutama yang terjadi 1965 pada Letnan Nasution. Ya, ini kita di film ini kita diingatkan kembali untuk mengingat sebuah tragedi besar di tahun 1965 karena peristiwa saat itu tidak semata-mata ya berkaitan dengan peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal di Jakarta aja. Namun ada peristiwa konflik politik dan ideologi juga yang terjadi di Jatim loh teman Produa, bukan pembunuhan jenderal-jenderal aja. Dan film Lobang Buaya ini berbicara tentang tahun 1965 itu terjadi sebuah tragedi ya, tragedi nasional, dan tentang para koruptor yang tergabung dalam 7 setan desa yang dianggap meresahkan masyarakat. Ya, antara menyebut 7 setan desa menggambarkan kelompok-kelompok yang dianggap meresahkan masyarakat itu termaksud birokrat, koruptor, rentenir, dan pihak yang berkepentingan terhadap penguasaan sumber daya nih teman Produa. Selain Baskara Mahendra yang membintangi Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah ini, dibintangi juga ada Karissa Perusat, Kiva Ishak, Anya Z, dan Matias Mucus nih teman Produa. Film ini untuk dewasa 17 tahun ke atas ya. Ini tayang perdana di International Film Festival Rotterdam loh teman Produa pada 3 Februari 2026 lalu di Sexy Harbor, dan tayang di Bioskop Indonesia pada hari ini 1 Oktober 2026. Dan film ini dibuat khusus nih teman Perdua untuk memperingati tragedi pada tahun 1965. Pasti kamu tahu tuh teman Perdua jenderal-jenderal siapa saja nih ya.

papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas di

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

Hai teman Pro2, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya, demi memperjuangkan status veteran perang. Beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi supanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian wor, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang,

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebagai wartawan, BM Dia menjadi salah satu saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hadir di kediaman Laksamana Maeda saat naskah tersebut disusun. Setelah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Malik, BM Dia mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 40 tahun sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 1992. BM Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih bayi. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, di mana ia memilih untuk belajar di bawah pengajaran guru-guru lokal daripada Belanda. BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia memainkan peran krusial dalam menyelamatkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam perumusan naskah proklamasi, setelah teks tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Sayuti Malik diminta untuk mengetiknya. Namun setelah naskah diketik, teks tulisan tangan itu pun dibuang ke tempat sampah. BM Dia yang saat itu hadir di kediaman Laksamana Maeda melihat peristiwa tersebut. Ia pun segera memungut naskah yang telah dibuang meskipun kondisinya sudah lecek dan memprihatinkan. Lantas ia menyimpan naskah tersebut selama lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya ia pun kembali menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Burhanuddin Muhammad Dia lebih dikenal sebagai BM Dia, lahir pada 7 April di tahun 1917 di Kutaraja, Aceh, dan meninggal pada 10 Juni di tahun 1996. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai jurnalisme. BM Dia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan mendapatkan Medali Perjuangan Angkatan 45 pada tahun 1995. BM Dia meninggal dunia pada usia ke-79 tahun, namun kontribusinya terhadap sejarah Indonesia tetap dikenang, terutama dalam penyelamatan naskah asli proklamasi kemerdekaan.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang bernama

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani, saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu.
2: Oke teman Pro 2, kayak dimanapun kalian berada, gak terasa ya kebersamaan kita udah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke teman Pro 2, Kak Oce pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Untuk itu tetapkan frekuensi kalian di 101,5 FM. Karena besok pagi di jam buka siaran kita jam 5 hingga tutup siaran, kami kembali lagi dan pastinya dengan penyiar kece-kece kalian ya teman Pro 2. Sekali lagi Kak Oce pamit undur diri dari luang dengar kalian nih teman Pro 2. See you, bye-bye. Tomorrow God bless you.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Excellent Spirit.
1: Renungan hari ini, saling mendoakan. Apakah kita bangga dengan keberhasilan kita sekarang? Tahukah Anda bahwa di balik keberhasilan yang kita peroleh, ada yang harus kita ingat, bahwa hal itu kita capai bukan hanya karena usaha dan iman kita saja, namun ada orang-orang yang tidak kita sadari selalu berdoa dan menangis untuk kita di hadapan Tuhan, dan kadang kita tidak pernah mengenal mereka, namun hati mereka terarah kepada Tuhan untuk mendoakan kita. Mengutip dari ayat Alkitab Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa itu ibarat peluru yang ditembakkan di sini dan tertancap pada sasaran di sebelah sana. Inilah indahnya hidup kita sebagai murid-murid Kristus, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, bahwa ada kesatuan roh yang terikat untuk saling menopang dalam doa. Karena itu, hendaklah kita mempunyai kerinduan hati untuk saling mendoakan, karena doa bukanlah suatu hal yang hampa, namun doa besar kuasanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kalau kami hidup dan bernafas saat ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, yaitu supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, senantiasa taat kepada firman-Mu. Berkati kami saat ini ya Tuhan, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 9 ayat 29 sampai 32. Tertulis demikian. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tulah demi tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir bukan bertujuan untuk membinasakan, tapi untuk menyadarkan mereka semua, baik bangsa Mesir maupun juga bangsa Israel, akan kekuasaan Tuhan, supaya mereka sadar akan kekuasaan Tuhan dan agar mereka mengenal akan Tuhan yang benar serta hidup dalam takut akan Tuhan. Demikian juga halnya saat ini, saudara. Situasi yang sulit, bencana, malapetaka ataupun pandemi yang terjadi menimpa seluruh bumi, tapi bertujuan supaya kita semua bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan mau agar kita menyadari siapa diri kita, tidak sombong dan angkuh, tapi rendah hati dan tunduk kepada Tuhan, sadar akan kekuasaan dan kedaulatan-Nya, serta agar kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Sebelum menjatuhkan tulah yang ketujuh, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Firaun melalui Musa dan Harun. Tapi Firaun menolak untuk mendengarkan mereka. Tulah ketujuh yang berupa hujan es terdengar sebagai sesuatu yang mustahil bagi Firaun karena belum pernah terjadi di sana. Lagi pula daerah Mesir adalah daerah yang panas. Tapi apa yang mustahil adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan untuk dilakukan. Tulah ketujuh ini dituliskan begitu dahsyat terjadi pada waktu itu. Kengerian dan kedahsyatan dari tulah yang terjadi dimaksudkan agar Firaun bertobat dan mengenal Tuhan, dan supaya semua orang, bahkan seluruh dunia, mengetahui tentang Tuhan yang benar. Dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-17 tertulis, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-30 dari Keluaran pasal 9 ini, Musa berkata kepada Firaun, tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Perhatikan sekali lagi perkataan ini, saudara. Disebutkan di sini, kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Sikap pertobatan yang ditunjukkan oleh Firaun dan para pegawainya adalah pertobatan yang dangkal dan tidak sungguh-sungguh. Mereka kelihatannya takut akan Tuhan, tapi sesungguhnya tidak. Hanya dari luar saja kelihatannya mereka bertobat, tapi hati mereka masih tetap menjauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda yang begitu nyata yang terjadi atas seluruh bumi ini hendaknya membuat kita semua sadar dan kembali kepada jalan yang benar, menyembah Tuhan
dan meninggalkan dosa dan kejahatan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 mengatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah, takutlah akan Tuhan, dan hiduplah dalam kebenarannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Ia mau menyelamatkan kita. Karena itu responi kasih Tuhan dengan percaya kepada-Nya dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta dan kasih setia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami meresponi setiap peristiwa yang terjadi atas bumi ini dengan sikap takut akan Tuhan, meninggalkan segala dosa, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Langit dan bumi ini ada di bawah kekuasaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya, termasuk atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, tidak angkuh, tapi selalu mengingat akan Engkau. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami mau bertobat dan setia, taat kepada perintah-Mu. Baharui hati kami ya Tuhan, dan penuhi kami dengan kasih yang sungguh kepada-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini. Penuhi kami dengan sukacita karena keselamatan yang daripada-Mu. Berikan kami hikmat untuk melakukan yang terbaik dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan dalam tubuh mereka. Kuatkan dan berikan mereka kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah, kesulitan dan kesukaran, biarlah Tuhan Engkau memberikan pertolongan dan solusi atas segala persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami jalani dalam kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan

0: kami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Inspirasi hari ini.
1: Jika kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah menambah kesedihannya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada, terkhususnya buat kamu yang berada di empat sudut kota Serui. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini teman Pradua. Saya sih berharapnya kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang sehat juga. Semangat nih teman Pradua, semangat 45 kayak ini dong bilang. Oke, bareng sama Karida teman Pradua di pagi hari ini untuk edisi Jumat ya, 2 Oktober 2026 teman Pradua, Happy Friday, selamat hari Jumat, Jumat berkah, Jumat banyak rezeki, amin, amin, amin teman Pradua. Waduh, ini pasti para lelaki nih lagi seneng-senengnya ya. Kenapa seneng sih Karida? Iya, soalnya timnas kita tuh berhasil teman Pradua melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026. Nah teman Pradua, para pendukung timnas Indonesia mengaku dibuat tegang menjelang peluit panjang dalam laga Indonesia kontra Bangladesh pada lanjutan FIFA

Asian Cup 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Kamis malam tadi. Para supporter setia skuad Garuda hampir saja dikecewakan nih setelah Malaysia menyusul perolehan total gol Indonesia dalam perebutan tiket menuju final. Mulanya Indonesia berhasil membuat keunggulan jauh yaitu 7-1 teman peradua hingga menit ke-90, sementara Malaysia unggul 6-0 atas Singapura. Namun teman peradua pada menit ke-90 plus 2, Bangladesh mencetak gol ya, sehingga skornya tuh menjadi 7-2, yang hampir membuat Indonesia gagal lolos ke final teman peradua. Beruntungnya teman peradua Indonesia berhasil menjebol gawang Bangladesh hingga 9-2 pada menit ke-90 plus 8. Hasil itu pun membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan perolehan poin yang sama dengan Malaysia, tetapi unggul jumlah produktivitas gol teman peradua.

Nah, Tuan Pradua, hasil yang dicapai usai Timnas Indonesia mengandaskan perlawanan Bangladesh dengan skor telak 9-2. Dalam laga tadi malam itu, Tuan Pradua, membuat Indonesia kita tuh berhasil melaju ke final ya, Tuan Pradua. Sementara pada pertandingan lain, Malaysia yang sebelum laga berada di puncak klasemen, ini harus menggulung Singapura, Tuan Pradua, dan juga menggulung tikar ya. Waduh.

Okay, teman Pro 2, selamat untuk Timnas Indonesia dan selamat juga ya buat kalian yang tadi malam udah mantengin teman Pro 2, udah nonton dan akhirnya ini semua membuahkan hasil yang baik ya teman Pro 2. Waduh. Okay, tadi teman Pro 2 informasi di mana Timnas kita teman Pro 2 berhasil lolos FIFA Asian Cup 2026, lolos ke final ya, maksud Karida teman Pro 2. Ih bangga deh. Kalau Indonesia mainnya bagus terus, kita bangga ya teman Pro 2. Makanya itu kita harus selalu mendukung teman Pro 2, harus selalu mendoakan juga biar Timnas kita tuh entah dari cabang olahraga apapun itu mainnya bagus terus ya. Amin. Oke, karena tenggorokan saya sebenarnya lagi gatal, saya lagi batuk parah teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik.

dapat berubah karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal. Perubahan iklim akan berpengaruh pada pemanasan suhu bumi, naiknya air laut, terjadinya bencana alam banjir hingga badai, dan berbagai dampak lainnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim ini dapat dilakukan oleh setiap orang, mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, menghemat pemakaian air dan listrik. Air dan listrik merupakan kebutuhan penting manusia. Namun, dengan memakai air dan listrik seperlunya akan sangat berdampak terhadap jumlah konsumsi harian dari keduanya. Jadi, langkah ini dapat mengurangi pemanasan bumi yang berdampak langsung pada perubahan iklim. Yang kedua, menanam pohon. Berperan dalam penyerapan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Sebagai individu yang bijak, ikut menanam pohon berarti berusaha memperbanyak lahan pepohonan agar membantu mengurangi efek buruk dari sumbernya. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga menyumbang kadar karbon dioksida serta polusi yang besar. Maka dari itu, sebaiknya sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, masyarakat harus berusaha mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Sebaiknya digantikan oleh kendaraan umum yang tersedia. Mengurangi penggunaan plastik. Bahan plastik merupakan bahan yang sulit diurai. Produk plastik jika terkena sinar matahari akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Sampah plastik sebaiknya digunakan kembali dengan cara daur ulang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itulah upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Jika melakukannya mulai dari hal-hal sederhana, maka kebiasaan tersebut akan berdampak besar mengurangi pengaruh buruk dari perubahan iklim di dunia.

0: Sebaiknya Anda tahu. Anjuran untuk meminum air masih gencar digaungkan hingga kini. Rutin minum air merupakan aktivitas yang sangat murah dan mudah, namun kerap kali disepelekan. Padahal manfaatnya bagi kesehatan sangat besar. Sekitar 75% dari berat badan kita terdiri dari air, dan tubuh tergantung pada air nyaris segala reaksi kimia yang terjadi agar tetap berfungsi optimal. Oleh karena itu, meminumnya di pagi hari saat perut kosong, setidaknya 2 gelas tepat setelah bangun tidur menjadi waktu yang ideal. Air tidak akan mengganggu pencernaan dan juga menghindarkan Anda dari dehidrasi. Dehidrasi atau kondisi tubuh pada saat kekurangan cairan bisa sangat berbahaya. Apalagi, jika dehidrasi berlangsung dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan serangkaian penyakit seperti rheumatoid arthritis, migrain, hipertensi, obesitas, wasir, kanker payudara, TB, batu ginjal, sinusitis, hingga kebutaan dalam kasus tertentu. Manfaat kesehatan dan pentingnya minum air usai bangun tidur, menstimulasi gerakan usus dan menyingkirkan racun. Meningkatkan metabolisme sehingga usus bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Air menyegarkan tubuh dan juga bebas kalori bisa membantu menurunkan berat badan. Mencegah konstipasi dan sembelit di pagi hari. Membuat kulit bersinar cerah dan juga lembab. Menyehatkan rambut dan menjaganya sehat serta bersinar. Meminum air pada saat perut kosong bisa melarutkan asam yang menyebabkan batu ginjal dan infeksi saluran kencing, serta menguatkan kekebalan tubuh sehingga membuat Anda tak mudah sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP resmi mulai menerapkan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 melalui marketplace mulai 1 Oktober kemarin, teman Pradua. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerapan kebijakan dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi kesiapan administrasi dan juga sistem masing-masing marketplace, teman Pradua. Masukan dari marketplace dan juga pelaku usaha juga turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, teman Pradua. Dijelaskan teman Pradua, kebijakan tersebut akan bukan merupakan jenis pajak baru dan juga tidak mengubah tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut dia, teman Pradua, marketplace juga memberikan kepastian kepada platform dan juga pedagang mengenai waktu serta mekanisme pemungutan pajak, teman Pradua. Nah, pemungutan pajak melalui marketplace ini bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara ya antara transaksi perdagangan secara konvensional dan juga melalui platform modern. Sebelumnya, teman Pradua, penerapan kebijakan pajak marketplace sempat ditunda nih. Kebijakan yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026 ini ditunda untuk memberikan waktu bagi platform mempersiapkan sistem dan juga administrasi. Marketplace itu apa sih, Karida? Itu tuh seperti blibli.com, Tokopedia, Lazada dan juga Shopee serta sebagainya, teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua, resmi dan juga sah ya pajak marketplace mulai dipungut per 1 Oktober 2026. Selamat pagi untuk kamu teman Pradua yang berada di 4 sudut kota Serui. Ini masih kabut ya teman Pradua. Nah, karena ini masih kabut teman Pradua, jarak pandang juga berkurang gitu ya teman Pradua. Karena berdasarkan hasil pengamatan meteorologi di Stasiun Meteorologi Stefanus Rumbewas, teman Pradua, per Kamis 1 Oktober kemarin, itu terpantau adanya penurunan jarak pandang horizontal atau visibility secara visual di wilayah Yapen Selatan dan sekitarnya berkisar antara 4 hingga 6 km, teman Pradua. Penurunan jarak pandang ini disebabkan oleh adanya partikel asap atau udara kabur atau yang dikenal dengan haze yang terapung di atmosfer. Nah, untuk itu teman Pradua, masyarakat diimbau untuk yang pertama, pengendara lalu lintas diimbau untuk menjaga jarak aman antara kendaraan dan mengurangi laju kecepatan serta dapat menyalakan lampu utama jika kepekatan asap di jalan raya dirasa mulai mengganggu kejelasan pandang. Yang kedua, untuk kesehatan teman Pradua, bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk menggunakan masker pelindung guna mengurangi dampak paparan partikel asap secara langsung. Nah, kami juga akan terus memperbarui perkembangan kondisi cuaca ya dan juga jarak pandang secara berkala, teman Pradua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di sini aja karena kita selalu mantau BMKG. Nanti kalau kita udah dapat kabar terbaru dari BMKG akan kita informasikan kepada kalian ya para pendengar. Oke, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. So please don't go anywhere, stay tuned on Pradua Serui, teman terbaik kamu.
1: Hey yo.

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
2: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
1: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
2: Eits, gak mau lah, enak aja.
1: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Okay, Tuan Pradua, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pradua. Dan kemarin teman Pradua, tanggal 1 Oktober itu kan diperingati sebagai Hari Kopi Internasional nih, teman Pradua. Ngomongin soal kopi, teman Pradua, kalian tuh tim kopi manis atau kopi pahit? Kopi hangat atau es kopi nih, teman Pradua? Nah, ternyata teman Pradua kalau melihat dari responden, 57% tuh mereka tuh lebih menyukai kopi manis, termasuk saya, teman Pradua. Soalnya hidup kadang-kadang udah pahit ya, jadi butuh yang manis-manis, teman Pradua. Nah, teman Pradua, jika dikelompokkan, pada dasarnya ada kopi manis atau kopi dengan bahan tambahan seperti gula, susu, sirup, dan juga krim kocok. Kemudian ada juga kopi pahit alias kopi tanpa tambahan, teman Pradua. Nah, biasanya kopi hitam ini hadir ya dalam bentuk espresso, bisa americano, kopi tubruk, atau kopi saring, teman Pradua. Nah, dari kedua kopi ini, teman Pradua, rupanya kopi manis menang tipis loh daripada kopi pahit berdasarkan polling, teman Pradua. Jadi kalau berdasarkan polling ya, teman Pradua, dari sebanyak 3.745 responden, sebanyak 57% memilih kopi manis, sedangkan 43% lainnya memilih kopi hitam, teman Pradua. Tapi teman Pradua, baik itu kopi manis maupun kopi pahit, ini punya efek yang berbeda nih pada setiap tubuh gitu ya. Nah, untuk kopi manis sendiri teman Pradua, asalkan kalau kamu mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar, kopi manis ini sebenarnya dapat memberikan beberapa manfaat loh. Di antaranya bisa meredakan peradangan, karena campuran antioksidan dan juga protein dalam susu akan memberikan efek anti-inflamasi yang kuat. Manfaat kedua, teman Pradua, bisa meningkatkan energi karena kafein membantu menjaga energi dan juga fokus. Manfaat ketiga adalah nutrisi tambahannya, teman Pradua. Seperti campuran susu yang akan memberikan asupan nutrisi tambahan berupa protein, kalsium, dan juga lemak sehingga kamu akan merasa kenyang lebih lama. Manfaat berikutnya yaitu aman ya, teman Pradua, buat lambung. Kopi manis terutama dengan campuran susu ini akan mampu menurunkan tingkat keasaman kopi sehingga lebih aman dikonsumsi pada orang dengan pencernaan yang sensitif, teman Pradua. Itu tadi plusnya ya, teman Pradua. Ada minusnya, di mana-mana ada plus ada minus gitu ya, teman Pradua. Kamu juga harus berhati-hati nih, apalagi buat kamu yang gemar banget minum kopi manis, teman Pradua. Karena bisa saja di dalamnya tuh bisa membuat kamu diabetes gitu ya, teman Pradua. Karena kan manis, bisa juga obesitas hingga masalah pencernaan dan juga lambung, teman Pradua. Karena campuran kopi dengan campuran creamer atau susu full cream ini bisa loh berisiko meningkatkan kadar kolesterol jahat, teman Pradua. Dan selanjutnya, teman Pradua, adalah kopi pahit. Kopi pahit tanpa tambahan apapun digadang-gadang lebih baik nih ketimbang kopi manis, teman Pradua. Nah, kalau kamu suka banget mengkonsumsi kopi pahit, teman Pradua, kamu bisa mendapatkan beberapa manfaat kopi pahit, diantaranya adalah menambahkan energi dan juga fokus, bisa menekan resiko diabetes tipe 2, teman Pradua, bisa menjaga mood kamu, teman Pradua, bisa menjaga berat badan, serta memperkuat daya ingat, teman Pradua. Tapi sama seperti kopi manis, keduanya juga ada plus minusnya. Itu tadi plusnya ya, teman Pradua. Nah, minusnya, efeknya tuh antara lain bisa buat cemas, karena kafein berlebihan bisa memicu rasa cemas ya, gelisah, dan juga jantung yang berdebar-debar. Ini jantung berdebar nih karena kafein ya, bukan karena jatuh cinta, bukan. Yang kedua adalah insomnia, teman Pradua, dimana konsumsi berdekatan dengan jam tidur bisa membuat kamu susah tidur. Bisa juga menaikkan tekanan darah, teman Pradua, karena pada sebagian orang kafein akan menekan tekanan darah. Yang keempat adalah terus-terusan buang air kecil, teman Pradua. Yang kelima, masalah pencernaan, karena kopi pahit ini sebenarnya sifatnya tuh asam, sehingga bagi orang yang punya pencernaan sensitif bisa merasakan mual, emah, mules, bahkan kekambuhan pada GERD-nya, teman Pradua. Okay, itu dia teman Pradua, plus minus kopi manis versus kopi asin gitu ya, teman Pradua. Jadi kamu tim mana nih, tim manis? Kok asin sih? Pahit.
Kalau kamu pilih mana nih teman Pradua, kopi manis atau kopi pahit? Boleh sih kalau mau minum kopi pahit ya teman Pradua. Manisnya nanti sambil ngeliatin aku aja. Bercanda ya. Oke, selamat pagi untuk kamu teman Pradua, di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini, di Jumat ini ya teman Pradua. Semoga saja hari kalian menyenangkan, semoga saja hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan teman Pradua. Karena kalau kamu bahagia teman Pradua, di sekitar kamu juga akan turut berbahagia gitu ya. Jangan kemana-mana teman Pradua, kita akan jeda dulu sejenak. So please don't get anywhere, stay tuned on Pradua 3.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Awan itu kalau dipikir enak banget, selalu ada di atas kita buat nutupin panas terik matahari Indonesia yang tahu sendiri kayak gimana. Tapi gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk memahamin gimana caranya awan itu terbentuk, coba perhatiin deh apa yang terjadi ketika air dalam pancing tertutup dipanaskan di atas kompor. Airnya bakal mendidih. Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita amati, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berubah fase menjadi uap melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan. Jadi, ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang, bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan, dan kompornya adalah matahari. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi, ya, sangat menakjubkan. Awan adalah ibarat mesin hidrologi yang berguna menyebarkan energi panas di atmosfer secara merata. Dari tempat yang kelebihan energi panas kayak di Indonesia, ke tempat yang dingin kayak di Eropa. Jadi, selain kita mengekspor kelapa sawit, kopi, dan TKI, ya, kita juga merupakan negara pengekspor awan. Terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Okay, masih bareng sama Kalida di sini ya teman Pradua, dan saya harap sih kalian masih semangat. Soalnya ini masih pagi banget teman Pradua, paginya tuh masih pagi banget menurut saya gitu ya teman Pradua. Jadi harus tetap semangat. Oke, kita akan update lagi teman Pradua untuk informasi berikutnya. Teman Pradua memasuki 2 tahun umur pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle susunan kabinetnya nih teman Pradua. Total ada 15 pejabat tinggi negara yang dilantik dalam reshuffle ke-7 Kabinet Merah Putih per Kamis 1 Oktober kemarin di Istana Negara, Jakarta. 15 pejabat tinggi yang dilantik kemarin teman Pradua terdiri dari 3 menteri koordinator, 2 menteri, 5 wakil menteri, dan 5 pimpinan lembaga negara. Adapun 3 Menko yang dilantik pada reshuffle ke-7 teman Pradua adalah Bahlil Hadalia, ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan juga Transisi Energi. Ada Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ada Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Nah teman Pradua, dengan pelantikan ini jumlah Menteri Koordinator Pemerintahan Prabowo bertambah dari semula 7 menjadi 8 orang. Okay, bakalan Karida rinciin ya teman Pradua. Siapa tahu nanti ditanyain gurunya kamu gak bisa jawab lagi. Yang pertama teman Pradua ada Dudung Abdurrahman sebagai Menko Bidang Politik dan juga Keamanan. Ada Yusril Iza Mahendra sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Yang ketiga ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian. Ada Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono teman Pradua atau yang kerap disapa AHY sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Yang keenam ada Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin teman Pradua sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ada Zulkifli Hasan alias Zulhas sebagai Menko Pangan. Ada Bahlil Lahadalia teman Pradua sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Nah, dalam reshuffle ke-7 ini teman Pradua, Bahlil Lahadalia merangkap jabatan ya sebagai Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM sekaligus Menteri Koordinator atau Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun teman Pradua, sampai saat ini Bahlil belum menjelaskan nih apakah Presiden Prabowo akan menunjuk orang lain untuk menggantikannya sebagai Menteri SDM ataupun tidak teman Pradua. Saat ditanya sih Pak Bahlil mengatakan dirinya gak bisa jawab ya teman Pradua, karena itu berada di luar kewenangannya. Ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Presiden yang kepres yang ditetapkan oleh Bapak Presiden teman Pradua. Nah kemarin juga Pak Bahlil ini mengakui ya teman Pradua bahwa penugasan Menteri sebagai Menteri SDM sekaligus Menko ini merupakan hal baru bagi dirinya. Dia juga menyebutkan baru kali ini mendapatkan tugas sebagai Menteri Teknis sekaligus Menteri Koordinator. Semangat Bapak Bahlil. Oke, meskipun kerap dijadikan stiker ya teman Pradua, tapi beliau ini gak marah loh. Kalian jangan ya, jangan digituin ya teman Pradua. Oke, selamat pagi untuk kamu. Itu dia satu informasi di mana melakukan reshuffle ke-7 teman Pradua, total Menko Prabowo menjadi 8 orang. Oke, good morning, selamat pagi untuk kamu. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu ya teman Pradua sejenak. Nanti di pukul 8 kayaknya aku mau rapat deh teman Pradua. Jadi nanti aku kasih kamu GM aja alias Jazz Music. So, please don't get anywhere, stay tune on Pradua Serui, teman Pradua.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Motivasi untuk sahabat. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, teman Pro 2 masih di 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Nah teman Pro 2, sebelum kita update lagi untuk informasi berikutnya, tapi Karida mau spill dulu nih teman Pro 2. Kalian pernah dengar food divorce gak teman Pro 2? Yang belum pernah dengar, okay, nanti kita akan bahas mengenai food divorce ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Karida mau menginformasikan dulu ya untuk teman Pro 2 yang berada di kota Serui, di mana berdasarkan hasil pengamatan teman Pro 2 dari BMKG Yapen, teman Pro 2 di stasiun meteorologi Stefanus Rombewas per Kamis kemarin. Nah ini terpantau adanya penurunan jarak pandang horizontal nih teman Pro 2 atau visibility secara visual di wilayah Yapen Selatan dan sekitarnya yang berkisar antara 4 hingga 6 km. Penurunan jarak pandang ini disebabkan oleh adanya partikel asap atau udara kabur atau haze yang terapung di atmosfer. Untuk itu teman Pro 2, masyarakat diimbau untuk yang pertama bagi pengendara lalu lintas, diimbau untuk menjaga jarak aman ya dari kendaraan lain dan juga mengurangi kecepatan serta menyalakan lampu utama jika kepekatan asap di jalan raya mulai mengganggu kejelasan pandang. Yang kedua, bagi kesehatan teman Pro 2, bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk menggunakan masker pelindung guna mengurangi dampak paparan partikel asap secara langsung. Nah, kami juga akan terus memantau dan juga memperbarui teman Pro 2 kondisi cuaca terkini dan jarak pandang terkini secara berkala ya. Kami akan terus memantau situs resmi BMKG dan nantinya kami akan mengupdate terus teman Pro 2 untuk kalian semua. So guys, jaga kesehatan ya. Okay, back to topic teman Pro 2. Tadi Karida bilang kalian udah pernah dengar belum food divorce gitu ya. Nah teman Pro 2, momen memasak bersama pasangan ini merupakan aktivitas yang istimewa karena dapat membangun chemistry gitu ya, sekaligus mengetahui apa sih yang pasangan saya suka sebenarnya. Dia suka makan apa ya, dia suka minum apa ya. Nah seringkali pasangan memiliki selera makanan yang berbeda ya teman Pro 2. Mungkin ada pantangan tertentu atau tidak, atau sedang menjalankan yang namanya program diet. Nah situasi ini seringkali membuat kamu memasak dua makanan terpisah teman Pro 2. Nah ini nih istilah ini yang dikenal sebagai food divorce. Namun pengertiannya tidak sesederhana itu teman Pro 2, karena istilah tersebut merupakan dinamika hubungan percintaan modern. Lantas apa itu food divorce dan apakah dampaknya akan buruk bagi kualitas hubungan? Yuk kita cari tahu teman Pro 2. Istilah food divorce sendiri pada dasarnya merujuk pada pasangan yang berbelanja, memasak dan juga makan makanan secara terpisah. Meskipun istilah ini mungkin baru teman Pro 2, namun pengaturan seperti ini telah terjadi hampir di setiap rumah tangga sejak lama. Pasangan yang mengalami food divorce menangani semua aspek makanannya sendiri, mulai dari membeli, memasak hingga memesan apa yang dirasa cocok, hingga seringkali menyesuaikan jadwal masing-masing. Pasangan dan keluarga makan malam bersama setiap malam adalah hal yang biasa ya teman Pro 2. Tetapi rutinitas itu tidak selalu masuk akal saat ini teman Pro 2, karena kalau dilihat dari perspektif jadwal dan juga selera masing-masing individu gitu ya. Kalau mama saya sih ya tergantung sih ya teman Pro 2. Pasangan yang memiliki alergi makanan atau jadwal yang tidak cocok sudah terbiasa memasak, berbelanja dan juga makan makanan secara terpisah. Ini merupakan normal gitu ya teman Pro 2. Nah yang tadi Karida tanyain, apakah ini akan berdampak buruk pada hubungan? Nah teman Pro 2, sebagai terapis pasangan, Wolford tidak menganggap pasangan yang makan terpisah itu sebagai tanda bahaya tersendiri. Hal itu bisa menjadi masalah ketika menjadi bagian dari pola penghindaran dan juga jarak yang lebih besar dalam hubungan. Dari perspektif keterikatan teman Pro 2, hubungan dipertahankan oleh momen dan juga ritual berulang untuk saling berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan setiap orang berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Waktu makan juga bisa menjadi salah satu momen tersebut ya teman Pro 2, tetapi bukan satu-satunya. Lalu gimana nih Karida, pasangan dapat mempertahankan hubungan dalam food divorce ini? Nah kuncinya sih teman Pro 2 bisa dibilang adalah
mengingat ya bahwa memperdalam hubungan dengan pasangan ini tidak harus selalu melibatkan makanan. Jadi gak semuanya harus tentang makanan gitu ya teman Pradua. Nah kalau saya sama, meskipun belum jadi suami gitu ya teman Pradua, saya sama cowok saya juga kadang makan makanan yang berbeda gitu ya. Dan waktunya juga gak harus sama. Misalnya kalau lagi mau makan di luar, saya lagi makan pengen makan mie ayam gitu ya, dia lagi pengen lalapan, ya udah dia bilang, kamu dulu deh makan, nanti baru aku mah gampang. Aduh, gimana gak meleleh gitu ya. Jadi ya gitu teman Pradua. Jadi saya makan mie ayam dulu, terus setelah saya makan nanti saya nemenin dia makan lalapan. Sebenarnya hal yang simpel tuh gak usah dibuat rumit gitu ya teman Pradua, gak usah dijadiin bahan untuk berkelahi gitu ya. Yang simpel-simpel aja. Harus membuat dua-duanya happy lah ya, intinya lah ya teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua, informasi mengenai food divorce. Waktu dan juga menu makan pasangan itu gak harus sama gitu. Nah buat kamu teman Pradua di pagi hari ini yang sudah pada bangun, sudah pada beraktivitas di minggu pertama ya teman Pradua di bulan ini. Waduh. Oke, tetap semangat buat semuanya. Saya tadi kayaknya melihat ada beberapa yang udah bersih-bersih lingkungan gitu ya teman Pradua. Jadi buat kamu, saya sih menyarankan untuk jangan membuang sampah sembarangan ya teman Pradua. Kasihan para mama-mama dorang yang sudah menyapu jalanan setiap pagi gitu ya teman Pradua. Jangan ditambah-tambahin lah pekerjaan mereka. Kalau kita tidak bisa membantu mereka, setidaknya kita bisa meringankan gitu ya teman Pradua, dan juga tidak menambah beban mereka. Jadi itulah fungsi tempat sampah ya teman Pradua. Jadi kalau kamu mau buang segala sesuatunya, jangan langsung main lempar kanan, lempar kiri, lempar depan, lempar belakang, no ya, gak boleh. Harus buang sampah pada tempatnya. Iya benar banget, pintar. Oke, jangan kemana-mana, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu. Yeah. A different...

Banyak dari kita terbiasa dengan membedakan otak kiri dan otak kanan. Terutama para orang tua yang masih percaya bahwa anaknya hanya pandai pada satu bidang tertentu dan otomatis tidak menguasai bidang yang lainnya. Otak, sebagaimana bagian tubuh lainnya, ternyata memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Otak merupakan organ tersibuk yang tidak berhenti bekerja seumur hidup. Ternyata memiliki sistem kerja yang sangat menakjubkan. Nah, sekarang coba deh kamu perhatikan sebuah rambu lalu lintas di pinggir jalan. Saat melihat gambar di papan rambu lalu lintas, otak kanan kita akan memberikan perhatian pada warna tertentu yang mencolok. Kemudian otak memproses dengan mengaitkan perasaan tertentu seperti ancaman bahaya atau kehati-hatian. Kemudian otak kiri kita secara aktif mengasosiasikan informasi warna dan gambar dengan memori yang kita miliki selama ini. Menarik sekali, bukan? Seluruh proses ini menggambarkan keterhubungan antara otak kiri dan kanan untuk memproses informasi yang kita terima. Namun, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa saat seseorang telah menguasai suatu bidang yang diasosiasikan dengan kerja otak kanan, maka otomatis tidak akan mampu menguasai skill yang dihubungkan dengan kerja otak kiri. Begitupun sebaliknya. Maka saat seorang anak mahir menggambar dan berkesenian, bukan berarti dia tidak akan mampu mengoperasikan perhitungan dengan baik dan benar. Sebab otak bekerja dengan saling bersinergi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi teman perdua, mulai sekarang jangan batasi diri kamu atau orang-orang di sekitarmu untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

tahu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman berdua, satu teman dari miliknya Overnight dengan kita lewati berdua. Aduh, lagunya tuh indah banget ya, teman berdua. Mau nyemangati nih buat kamu yang lagi LDR mungkin ya, teman berdua. Suatu saat nanti kalau LDR kamu berhasil, kamu jangan lupa untuk gunain lagunya Overnight tadi ya, teman berdua, dengan kita lewati berdua. Lagunya tuh menurut saya indah banget dan juga dalam banget sih, teman berdua. Oke. Selamat pagi untuk teman Pradua yang baru saja mendapatkan frekuensi kita juga. Selamat pagi untuk teman Pradua yang sedari tadi sudah monitor Pradua FM Serui. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang lagi viral, teman Pradua, di mana ada minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang ternyata masih bertahan loh sampai saat ini, teman Pradua. Namun perubahan daya beli turut menggeser pola pemberian, terutama dalam hal ukuran emas yang dipilih. Jika sebelumnya teman Pradua emas batangan dengan ukuran 5 sampai dengan 10 gram cukup banyak dibeli dalam satu kali transaksi, kini konsumen beralih ke gramasi yang lebih kecil, teman Pradua. Tren ini terlihat ya terutama di kalangan generasi muda seperti kalangan Gen Z dan juga milenial. Kepala Divisi Komersial dan juga Pengembangan Bisnis Galeri 24, Indira Intri Rahma mengatakan, perubahan tersebut berkaitan nih dengan kemampuan daya beli masyarakat. Menurut dia, teman Pradua, permintaan terhadap emas masih tetap tinggi meskipun daya beli masyarakat mengalami tekanan ya. Hanya saja perubahan terlihat dari ukuran emas yang dibeli oleh konsumen, teman Pradua. Ya, kalau dulu belinya yang batangan gitu ya, yang gramnya besar-besar, sekarang ya 2 gram, 3 gram cukup lah ya, teman Pradua. Nah, pergeseran tren juga terlihat, teman Pradua, pada pembelian perhiasan, di mana konsumen Gen Z cenderung memilih perhiasan dengan gramasi kecil dan juga desain sederhana yang bisa digunakan dalam berbagai aktivitas, teman Pradua. Karena bisa dibilang kita para Gen Z ini gak suka flexing gitu ya, teman Pradua. Kita lebih suka yang simple untuk daily aja dan juga momen-momen tertentu. Gak suka apa belum mampu nih, Karida? Dua-duanya sih. Doain mampu ya, teman Pradua, biar bisa beli yang besar-besar. Dengan demikian, teman Pradua, perubahan daya beli tidak serta-merta membuat minat terhadap emas ini menghilang, di mana pola konsumsinya justru mengalami pergeseran. Dari yang sebelumnya membeli emas dalam ukuran lebih besar, konsumen kini semakin banyak memilih gramasi yang kecil yang sesuai dengan kemampuan beli mereka, teman Pradua. Karena bagi generasi muda, emas pun mulai menjadi salah satu pilihan investasi nih yang dapat dinilai dan juga dimulai dari nominal yang relatif terjangkau. Oke, kalau gajian jangan lupa untuk disisihin uangnya, nanti beliin emas ya, teman Pradua. Mas-mas Jawa kah? Mas-mas Buton kah? Mas-mas Papua kah? Oke. Jangan kemana-mana ya, teman Pradua. Sofis dan Gandiver, kamu di sini aja bareng sama aku di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: pendidikan merupakan hak dasar warga negara dan kunci pembangunan bangsa. Namun, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi tantangan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi berbeda. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan pemerataan akses pendidikan. Salah satu kebijakan utama adalah program wajib belajar 12 tahun, yang menjamin setiap anak dapat menempuh pendidikan dasar dan menengah tanpa terkendala biaya. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan melalui bantuan operasional sekolah dan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Pembangunan sekolah baru dan peningkatan kualitas guru di daerah terpencil juga menjadi fokus agar kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah. Pemerataan akses pendidikan tidak hanya meningkatkan literasi dan kompetensi anak, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih adil bagi setiap warga negara untuk berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan kesenjangan pendidikan dapat diminimalkan sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
1: Banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Apa penyebab banjir? Penebangan pohon, sampah berserakan, curah hujan yang tinggi. Lalu, apa solusinya? Penanaman tumbuhan dan pelaksanaan tebang pilih, buanglah sampah pada tempatnya, optimalisasi saluran air. Ayo jaga lingkungan sekitar agar bebas dari banjir.

Okay, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Gimana nih, sudahkah kamu bosan mendengarkan suara saya di pagi hari ini, teman Pro 2? Saya harap sih nggak bosan dan nggak akan pernah bosan. Okay, teman Pro 2, kita akan update lagi nih untuk informasi berikutnya. Kamu udah tahu belum bahwa aplikasi pesan instan WhatsApp ini telah memperkenalkan fitur baru nih, berupa kendali orang tua untuk akun anak, teman Pro 2. Dengan fitur ini, orang tua dapat mengetahui dan juga mengontrol aktivitas akun anak mereka di platform tersebut. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk menentukan pengaturan privasi untuk anak, seperti siapa saja yang bisa melihat foto profil anak, atau mungkin menambahkan mereka ke grup teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, WhatsApp sendiri memastikan ya, orang tua mengetahui dengan siapa anak mereka terhubung. Juga WhatsApp akan mengirimkan pemberitahuan ketika anak mereka tuh bergabung atau keluar dari grup. Orang tua juga bisa nih memilih bagaimana anak menggunakan saluran, pembaruan status untuk siapa saja yang bisa dilihat anak, seperti siapa yang bisa melihat pembaruan status anak kamu, teman Pro 2. Selain itu, orang tua juga dapat menentukan pengalaman meta AI yang cocok untuk anak mereka, teman Pro 2. Dengan pengaturan default untuk anak remaja di atas 13 tahun dan opsi tambahan yang lebih ketat.